Kita kalau kau ingat nurut ciri, balang jadi yang ciri ngemdo. Kalau kau jadi yang ciri ngemdo, tinggal waktu jadi juga ngemdo. Biar kau ada partai ni kau ngemdo. Eri kini tengah kata dengan itu. Kita kalau kau ingat kalau bahasa dengan itu. Jika dah itu, hati dah bilang itu. Saat itu, saat dia bilang itu. Sebab tu, kanan dia bilang itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ijaya dengan itu, dan itu. Ij

Tadi ara kelama je walarine. Walarine rit to ningar nge kada jia ge kelengai kada ran gi no nge ge kenin ko ndan rodo taklati no jia wadu man se re na dangai wonjiri adi salia ke kada rob ke ki undo bengal ngai agu dengam te ndoro ro bengal ni bai no ro siko a wala jia ge karan klandori no na je roro wo jia ge ke ninan kinya ke sago de ge dengam ge tulon dor te ge ino wo dengam ara kelengai no nge ya gi no ma wala mai defansere je ke jia wala mai defansere de ge dengam gali mam te da mbiri ya si ge ya kadi si mbiri urkol ne ke mishi dolem go to jilber yi ke nje nuji lem go to ayas yi ke jima dum mbai yel go sum yi ke nuji ko mbai ya mos do gang Jonathan mbai wudu Sebastian yi ke nuji wudu gonje roa ungan ya ni ke go to go marang ne na un kum kong ai kade na nan bir kelayo ade imbir kelayo go ko de ke ja ke bendo ko de rin ne dan nuji Bernis dan nuji Bernis ni kutu kendo kutu metagi di kugi yang nama aku ke jika metu hari kembe ke jaman kelai ngatu cita baik kumai keran tu biar kelai yon tanda nanti singgi di kemarang ke kanto kana makula dili ba lulu dojinda ngaji biang boi besa wa manang wa kabah mekab buru wakil pilih wa dan nanti kena rata si singgi di kumundu wakil jaman kelai malang ni nan si mbir klayon to lokwan do ta ba to kam do gya ne ke ji kolum Olivier tari karti juguli et bay dam ke farsi at ta ne dan si ka un ke nin ke be wa na nor nin ni ku jugu solti ke do bandro ja din do mi na jweni na one ke mundu do ka len ge to ning te ba indo samaji ani do me he na jwe ko ke inji kame to wa kam be ke kana ta ta pateng kan no sondo bon daun kenin kembe ku mundut ni nande kan nande jin gir ku jala ta di yang tun atu ni baik ndo bon druji ndo mi ya na joani kembang ke siri ndo ai bat ari ende jin gir ku la ku gir ku jala ta di eglise ete ni moro 5 farsat ndang lai be wala ber ke tatol ta tum tu de madasi jawro agi jiri go ber ta un pak gir ku jala ta tok ni ngai man na ji ke tamte.